0: na nipe mi dola. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa mil dolare?
2: Desa, unasema desa mil.
1: Desa mil. Unasema mil dolare ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia desa mil, elfu moja mara mia mbili, utaiuzisha? Ndichuchue.

0: mimi ataba nipe $1,000 siwezi uzisha nchi yangu.
1: Wakikupatia desa $1,000?
2: Desa? Unasema desa mil?
1: Desa mil? Jo, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha nchi yako. Kumbe ni kupatia desa mil, 1,000 × 200 utaiuzisha? Ndi chuchue.